Eksetia bilimandlazi swaliwa swakola kama ndlakazi ka xikavani loko aku mafele ya vovo matsakisa xitsungu kambe ka yena a swi mukhomanga kahle swi nge tsakisi impela loko vanhu va teka rifo va ri fambisa hi ndlela leyi kambe ku yimbelela swoswi jale lakola na xifundzankulu Gaza Rafael.

mahanyelo atu mahanyelo atu naonoko ubindu akungu radio Msambiki utisako sihena miteto milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo atu naonoko ufala kuba uningela tigondo kaba pia.

Ini katur sesumani 50 minutos itu mana menunggu nak mahanya luar tunggu dua tunggu 15 orang mana tengah gasa kamu mahu amin atau lo wala nanti fakam eh engkau tega jual lebih cuma yang lucu engkau tega fandam atau aku bungut ya lah dua di sekudu mana di mana cincah mahanya lo kaya deh.

kumpela wiyana wiyana wiyana sinofobia yiku hodi tukonika joni ngadi itzakisa ngadi hila kufari guwa wiyana wiyana wiyana wiyana mtini hentatu wana kuhatu hima hachana unachana mkwamu kinsi yorishumani 40 oh 40 wachana na unya mtumbo kinsi yorishumani 54 minuto jungutintu wana kuhalea se 40 atangu haya anga salam sano mila vitala 16 yorishumani na mara mahungu ya shtich wakumbula kale ezolo batu angebui mfetu kambe henga tumele ya kumbula nyamnova John Kazamula, I'm Kumbuk. Bud Bennett.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Katika Moçambique, manakati 18 horas, mimi mwana mahungu kutumsana mitinda ndala sio na lokala mtsinza maputo.

Muito telega, 20 horas, né? 35 minutos, Mentiria, Rádio Moçambique, emissor provincial, e a Gaza. Ivana na clor mung set luen carlo come kaka lumka kulung sala jantar vamo ya nevalum kaku jantar ngeli pelile nge bon petit ako tsekseka swana loko mashaka matsa maswinwe malene kutwana na malene kuhumbana na malikari ma kombisana leswa ku lisiku la tantiro le ta valfa mbinjani ke aka lisiku la namuntla 7 ka 2026 ngeli kale tata ni shwan shenge shata automi ni majela